dalchini gi thau drop tara manga ising jamas taruk ta thadaraga thaklabadi obada phali thau ase ya nabda hablabasu phali ayurveda singna irai laina thau ase lowi madang asida ngasi gi sida hidakta using sagi kanabasing ningching jaba loichare thorum sandokna tahanjari basi akashvani imphal gi fm sangai channel dagine

adomna pungpha masida tongan tongan ba manipuri film degi sei sing mathang mathang tabiri mathang asidi ikheng laktegi red rose film degi romi meidegi mayekta huidrom pusparani na sakpa tomba thangjamna sairang bisaya mamuk taminase

0: sa mga tare.
1: Mm.
0: Adoy tarde, dandi kaya mong tawa yae. Mi mana yam drabo daw si tilupa sa mga din ng tada na rani. Adoy tarde, sa mga sahum yang kaiti kaya tare. Lupa, ama tara sa alis ang lisang tara. Lak ama ka lising humputara mga. Lamo lising humputara mga. Adoy di paisa kaya dilim ya. Lupa, lising ama ani ang humarima. Lising yang kaiti tayga. Sangat dilema. Aduh itu ada. Ibu sih mandu bahaya kau di kelaru ay. Kenapa tu nimbat orang ni community hoan itu siam dulu leh. Adik ini port way thowa singgi, di bamuan gi, mayuk na biki, may biki, adik ini arang bangi. Mau itu kena lupa seni seni muka itu kerja. Aduh itu ada sih mau amma ni aku mari mana. Listen. Listen ni pu mukti lema ni dah. Ha. Listen dah tu bermiju tu mian orang ni
1: dah. Mian orang ni. Lising amat nanti, lising ani thada bersunya, mi kayam yorakan.
0: Aduh ni, yorak tu ni, tu mesum ini ngaji sume, lising ani thada bermi yorak tu ni.
1: Mana?
0: Aduh, tadi lising ani thada bermi yorak tadi juga. Ya, yarai lagi, yarai lupa lagam di leman, lupa lagam di leman yarai.
1: Nanti, mui thada nami gede bakar macet pada, poyen kayam sauna pihki hai bersu, ningsing bapai da.
0: Kau dulu gila.
1: Aina sungkan pada. Migi deba karma satpada lupa sanga de gi hena poying mukta pi hidriba khalibo
0: ai jo du sanga de pari didi
1: lupa sanga yong nu pi khi de ba shu yarong ga ni e
0: yare to yare hoji ti ne lupa sanga de am ta na pi ne dram ni kan de sosti gi ba ton do am ta drap to be saya
1: moi ta da gi do ma ho sa yen bi ne yirum kon ba da ma sa ola pangai ngam da da na moi ta da na yirum thugara ga ye nao lok thok pada ye nao ma cha sing si ba gi thok dok to ta ni ko
0: tumli dai nei ma si ma si ma si ma si nang ngi ma si ma si ma si nang ka li moi a dai dai bom thok bu dai pres nen tong sa ga dong ni khang ba sosti gi tang du ga ai khoi gi ming ga i ga ga loi re tang ma nga ko a le pa bu pa nu mi a po sang bom amu ma cha a dai gi mai loi na bi ani gi ha ma phang ja ba isa nu pa ai Isan fa hai ke dari Isan upi hai ke dari si dia. Ya Isan hari ke luar ya dah ya itu. Isan hari luar.
1: Ngaco. Ahan bapang sebaga hai biru nu.
0: Kaya hai no.
1: Lele kalau thok sebaga Isan hek hai biru.
0: Kariem narak nu kalai bi nang. Nang kariem narak nu kanang.
1: Aduh ganaya. Ma pagi ma ming do. Amu ma Isan hai le ganaya. Kanguyi.
0: Kaya hai tuiba.
1: Bricket manung ganaya. Telegram hai biru. Aduh ada di. Milui kangani dana.
0: Aduh ada di. Nang jo, aini bracket mana tu dah? Mama anggai dia maya cawan biri na, ira ka hab tari na tu dia.
1: Ibu, ibu.
0: Mata mangan tu nak kahat deh. Hei, yang ibu mantau hokal kan ya? Aika matuk nero tu yadre. Aika ada angangi kutiju ihenge, adu ke suan bukupa saki wapam kekai do aika agroi tanah tu yaro.
1: Mui tada, hei yang mui tahu nade napa? Angangi nau pampum napa? Kum dusu, tok tok pihora gelo.
0: Hei. Angang tu nupara nupira kangdara kamain kom tau tu ino, ha? Masih nupis mas suka angin masih buma kok siyau tu sih kari kinomi. Nupara wira kena ne, iya tak pum tuiba. Aduh kena nupi wira kena ne, oh iya pum tuiba, kanga ba?
1: Aduh, yungi oh iya, ani mak tau raga loh iya kino. Angang tu nupara oiro, nupi oiro, amat dihek tak pum bayar nana bani.
0: Ayar itu, tau rusun ayah yang tau jer ketua. Ay, sah tu ayah laga thonge, nangga sih di pasen potar raga loh iro. Ayi press faham dong sila kan ya, batuan yang wadu orang tu ikhannya rugi ke ko?
1: Oh, batuan nami ngai dah nasalu home bagi batuan ga nambi ramo, horir halak pada ni ya, nasal sahum bagi kongji ke lik amat tenggal lagi ro.
0: Nang kari yang nak kenapa nang? Ayi fibon tu dah khana ning dapat tau bunyi ko lagi.

Femisegi kudon ki mari sugda sadananda madi ke visina ke punba konjelda jitendra ningumbana seringba sumani risina seirangba isaimamu lokujari film mami mami film degi isai simu kudaldamjari.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Ki thoramda taramno ukchari.
1: Thanks, sir.
0: Bol tau virakli si kanawa ibira bunum tang thambiyo.
1: Sa hangang bihal ka di nawam binani sa.
0: Hangang dagi nawam binahi bibigko. Kadi tau bira mino jiksibo.
1: Maro imakung kaga sum singgara phone kaga mela sum tongera bunisa.
0: Hujuk sih log singgi, fibam sih di kemainan tau le, hingga anggi mai kasih dia, ayam mana lusin nara bra.
1: Ping bah kagak lusin nara, kau ini mak kul laga kau ini napi kagak ping betul betul.
0: Hoi hoi.
1: Ado lihat nanti apa ni, ado ngas

Ariba manipuri metam shegi kodol gani subda ahibam sam singinaitung konjelda thoibi devina sairingba matamisei semu kodol tamjari.

nungsiba haibasina miwebabu punduna thamli akau bahaibasitan bu akau bahaibasitabu ngamlabadi taibangda awaba leiramloi laiwei khraba nungsiba kayabu ningsingduna seng thoiding hairang leirang kaya katuna laikhidraba thawai singbu halai khanari ukhidaba kuiraba kanagumba mabu asumna seithari

rin soibam amadi pusparani gipun mukonjelda sudir kangjam nasaringba toni ahibam na serang bisaini lokachakiba film laizalembi kodol geni subada chokchong momona haubra singju barana oinambra film sidegi huidrom nawboy amadi susmita gipun mukonjelda prani yungkam nasaringba argejeti nasarang bisaini kodol gehum subada pusparani amadi arbin gipun mukonjelda herojit nawribam nasaringba toni ahibamna serangba lokat chakiba film nurei kodol gi bari subamadi aroibada ek ngakpigani ej meshtama madi surma sanu gi punba konjelda nasa line serangba rahul bluna serang bisaini film danongdamba

tahan jakri bisei sigaloinana tangka gaside sendokchaba manipuri fa mishei lan thokchaba loisin jare ngasegi lokachagiba isei sengi khudol gi hanbada

Kadal damzari bayi saya si mohon minau film masih degi laku ceri. Sesang ni bersing nau boleh madi pusperani. Donesor konsep gimana yekta Zisur Sandra madi arkezitena punna serang bayi saya ni. Saya si bukan birak ni bermarup sing sina. Nampol lima pokpo mawang degi. Lentoi salam, oinam sakuntala madi soram tabli marup sing sina kan birak bayi saya ni.

Korom Santok Tuna Tahan Zeriba Siakas Fan Imphal Ge FM Sangai Channel Ni. Hauzinu Bidangi Pung Mapal Minit Mga Sakyan Kuntrani Thoi Sat Kibaga Loinada.